0: El grupp favorit ser jag i Queen. I want to break free. Jag där det här hafna kan jag få eller. El grupp favorit ser jag i Queen för fatta lite. Team Tabays och kol. Jag tror att Job the Man himself fent ni samma som en dama tar record chapel belt och kol. El presenterar lite den el vinyl set li. Han har sil platinum collection. Wow. Vera ett ila det för jag sid vinyls. Bdiski l-ikbar suċċessi tal-Queen, xi ħaġa li ħanibqa' nos żgur ukoll. Isma' minn hawn ftit ieħor ħankomplu bl-aħħar ftit ta' Basic Breakfast ukoll issa ftit ta' dal-ftit inqas minn 27 minuta tista' tgħid. Nkomplu għam flimkien b'aktar on the way bħal Google Doll sal dal-waqt.
1: Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia and Water Art.